ilia se tora ni tuk-tuk ningito sa tiku talangai na matabola na PMN Fiji page nimbola vena katale wonga ke indela iwa tanao pamaro te kende tiku na kabibu na kinikua mbara vindu kubulubula ena pamana viti